0: Hari dan belah beratri hatai. Hatalihai.
1: Livefm.lk.
0: Cyber Avakashi. Langkia Hadagasma. Livefm.